Naka, kana uine mugodi wegoride, uine mapepa ako akakwana, une mukana wekusanganiswa nevanhu vanogona kukubatsira nemari, equipment, kana neruzivo maererano nekuchera zvinoita kuti ubate mari, kana uri mucheri wegoride angade zvimwe zvezvinhu zvarehwa izvo, fonera Goda Moyo pa number dzinoti 0778 121 819, kana tafadzwa pa 0784334770. Inoti mucheri wegoride.

Asi ndiri kumborova dzakaita mukurumbira mwana mai. Kumborova madhara madhara iyayaya. Dzakaita mukurumbira nechekare. Zvikanzi goda kuti kuna mukoma Semu. Mwari vawedzere pavatapudza. Atenda zvikoro nekusumudzira DJ watindofarira. Zvakanaka zvakadaro mwana mai waita hako. Ndinovimba kuti zviri munzeve kana vasina kuwandirwaone basa kuti vasina kubatirwa nehope. Vari kumanzwa mamessages enyu vari paManchester. Muri seiko DJ Gora achindengeche paredio. Ndimadzimai Reginai paPretoria apo ndiridzirowo song from Paradzai Messi. Zvakanaka zvakadaro madzimai Reginai. Mwari ngava nemi uye mutsa ngaive neungatatu kagumika singaperi. Aiwa vakomanaka hapana kumira zvakanaka. 29 minutes to 11 o'clock ndopane nguva dzangu. Ndopatinotifara zvako mwana womuroyi kana mama wako atenga bere nyuwani. Ndoma asatseikumba kwenyuka. Motongo pembera na

0: Yeah, zvivindi zvekutofunga vanhu vepano une zvivindi zvekuda kufugadzira repano une zvivindi zvekuda kupfuura panopera muganhu une zvivindi asi zvivindi zveiko seiko pacho paropafadzo pacho pacho pakatangwa imba ndopanotamba imba mwari nanhasi sanenzwisisei waiva nekuita magadzi samakaronga imukuti zvimiswe aiwa imbodya spuni yenyatsi imbodya spuni yenyatsi utori newako wanoti wako amenekulekachi people invest womu kuda munhu iwe you wrestle wobva waroma poita maechos poita anyungu
1: poita maechos
0: tumai meni irovemunhu musha unotsva tumai bhenji arovegods pafeya muti unowa makatinzwira mumanzwira patakarwira mumabira amana marira asi kugara kuzvanziko apa dikita renyu mirai kure kumusha kwenyu munhu wese vanoti vanoisa munhu pamenyu kusvika jesu wadzoka ngatirangane pachedu umwe wedu aiwa une zvivindi zvekutofunga vanhu vepano mugovera usvika chishanu une chowera une musikano zvakudzokera ingopakama taimu munoda zvekumaraini asi chadambuka twain.